Inchuti ni Yesu ni wundinda makuba ni wundinda zinkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni ngucanira izuba mu mwijima abanzi bashaka ko muma intare